sevnoti bando krator fiotem beishos o benoti o ben sotir Isos bechrestos nashkorak ala kulla hal wa min agli kulla hal wa fi kulla hal lannak sadartana wa